0: pelajar radio Bali. Kucinta kau apa adanya.
1: Ada apanya?
0: Ya, harusnya sih ada apanya. Gitu. Emang ada ya orang itu mencintai seseorang apa adanya?
1: Oh ada dong.
0: Serius?
1: Iya, tidak semua itu harus apa adanya. Ada apanya gitu.
0: Kalau saya sih harus ada apa? Harus ada apanya.
1: Benar.
0: Kalau saya.
1: Kalau nggak ada apanya nanti.
0: Nah itu maksudnya benar.
1: Nah
0: itulah salah satu tebak-tebakan dari saya.
1: Wah, apa itu?
0: Ya tadi.
1: Oh yang tadi itu. Oke.
0: Ada apanya apa adanya apa sih?
1: Ini ada apanya juga tebak-tebakan ini. Karena kalau nggak ada adanya, dia nggak bisa apa-apa.
0: Oke, baiklah. Sebahas apa sebenarnya ini?
1: Iya. Jadi kita akan bahas sesuatu yang paling jahat.
0: Oke.
1: Okay. Oh, binatang yang paling tidak sopan.
0: Astaga.
1: Binatang ini tidak sopan, kan?
0: Kenapa binatang ini kenapa tidak sopan sekali? Tapi wajar nggak sih, namanya binatang kan memang tidak diberikan akal yang gini ya, sempurna ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Maksudnya tidak sempurna manusia gitu.
1: Betul.
0: Tapi ada kelakuan. Ah, ya itulah pokoknya.
1: Iya. Jadi benar ya, ada binatang yang di antara semua binatang dia ini tidak bermoral dan tidak sopan sekali. Dan sebenarnya binatang kan memang biasa seperti itu, tapi ini lebih, ini rajanya.
0: Oh ya ampun, luar biasa binatang ini. Jadi aku ingat untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan di sesi telisik ya, tebakan liar dan asik dari jam 8 sampai jam 9 nanti ini. Nah, kita punya tebak-tebakan hewan-hewan apa atau binatang apa yang paling tidak sopan.
1: Paling tidak sopan.
0: Paling tidak sopan kelakuannya pokoknya ya.
1: Tidak bermoral.
0: Tidak bermoral. Dan untuk Anda yang mungkin bisa menjawab atau mungkin punya pertanyaan lain yang ingin diberikan kepada kita, bisa banget ikutan jawaban Eltogers. Bisa langsung WhatsApp di WhatsAppnya Eltogers Radio Bali di 081236155969.
1: Bisa juga lewat Instagramnya Eltogers FM dan juga di Facebook di Eltogers Gagana. Kita akan tunggu gabungannya sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.
1: Satu, mes, lagunya dua, tiga.
0: Oke, baiklah.

0: bagus nama El Cobra. Maksudnya kita bisa loh cari uang lebih banyak daripada yang lain-lain gitu.
1: Bisa.

0: planeado.
1: Radio Bali kukata kan dengan indah. Dunia terbuka, mana jawaban Anda?
0: Nah, ya. Ini ada yang kebuat nih, katanya hewan yang tidak sopan itu adalah buaya. Ini yang jawabnya dari Agus deh.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Dia selalu nanyain, punya nomor WA enggak?
1: Ya. Ada sih, tapi benar tuh, ada juga tuh kenapa buaya tuh.
0: Begitu?
1: Halo dek.
0: Halo dek. Itu bukannya sebelah ya?
1: Enggak, maksudnya dia kalau yang lebih muda kan dipanggil
0: Ade.
1: Ya, gitu.
0: Saya kira aplikasi buat sembuh itu, Ade.
1: Oh iya, iya.
0: Beda dari itu.
1: Dok itu, Pak.
0: Oh, dok itu ya, baik.
1: Ada lagi kan nih yang mau ikut gue? Oh, ini nih, ada Made Hendra Saputra. Tapi, selamat pagi Made Hendra Saputra. Dari satu warga tabanan Prison Moskow. Oh, Prison doang nih.
0: Benar.
1: Jawab dong, Made Hendra.
0: Iya. Dan ada juga yang gabungan dari Anita. Hewan yang paling tidak sopan itu katanya adalah koala.
1: Koala?
0: Heeh.
1: Kok bisa?
0: Soalnya kalau dia dipanggil-panggil itu udah diam. Itu dia tinggi, tinggalnya di atas.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya benar sih, koala tuh kalau
0: dilihat-lihat
1: kayak ini ya. Apa sih kayak enggak ada masa depan, padahal
0: semua
1: ada
0: jadinya. Benar, baru kita mau ke sana. Karena koala dia hanya diliatin dia gitu, karena kan asokan
1: dia masih meluk pohon ya,
0: masih pohon main lo dia ada langsung jatuh gitu.
1: Iya juga benar,
0: benar sih benar.
1: Kan lupa yang benar ini jawabannya.
0: Wah, kalau gitu kita tambahin aja lagi waktunya ya.
1: Iya. Tapi untuk Anda yang ingin memberikan teka-teki juga boleh banget loh.
0: Benar.
1: Iya, kita sudah menunggu banget nih teka-teki dari Alkogers ya.
0: Benar banget.
1: Udah gak sampai menjawabnya nih.
0: Siapa tahu kita gak bisa jawab.
1: Bisa jadi
0: ya.
1: Oke, kalau begitu kita tunggu Alkogers ya. Masih dengan di Telisik Tempatan Liar dan Asik.
0: Baru sama yang juga bersama
1: dan Testa Alita.

0: ini wanita
1: ini
0: terlambat
1: ya. Ya, terlambat ya.
0: Terlambat ya.

0: Sudah baik, cantik.
1: Silakan makan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Kogar Radio Bali. Semoga tidak bosan-bosan ya mendengar Kori Purnama di siang hari ini. Seperti biasa di ajang High Noon, sampai nanti kebersamaan kita Kogers di jam 2 siang nanti. Untuk itu tetap atensi ya di 96.9 Kogar Radio Bali.

Radio Bali luar biasa nih Elkoger. Siapanya nih yang luar biasa ya? Luar biasa dan juga tidak main-main pastinya nih panasnya di luar sana Elkoger. Aduh ya, terutama untuk Anda di seputaran Denpasar rasanya itu seperti ya 11-12 ya, mungkin rasanya seperti dipanggang, mungkin seperti ini rasanya ya. Ya keluar rumah 5 menit aja sudah seperti layaknya kerupuk gitu ya, mau mekar seperti itu nih Elkogers. Dan pernyataan dari BMKG juga nih Elkogers menyatakan bahwa hari ini itu mencapai 33 derajat Celcius. Tapi ya yang kita rasakan mungkin sampai 40 seperti itu ya, mungkin berlebihan ya. Tapi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya pastinya akan merasakan hal yang sama seperti apa yang saya katakan ya. Mungkin saat ini ya bisa dibilang matahari sedang rajin-rajinnya seperti itu untuk lembur bekerja ya. Nah jadi sedikit tips dari saya nih Elkoger untuk Anda terutama yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk kebutuhan cairannya alias minum air putih yang secukupnya ya, bukan es teh ataupun es kopi malah ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda pakai sunscreen biar ya cukup zebra cross aja yang belang-belang ya kulitnya, jangan ya Elkogers. Dan yang terakhir ya, kalau misalkan tidak penting-penting amat, jangan keluar di jam 11 sampai jam 3 sore Elkogers ya. Nah intinya tetap jaga kesehatan di kondisi cuaca yang panas dan juga agak sedikit berdebu seperti saat ini nih Elkogers. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini seperti biasa di Ajang High Noon di edisi hari ini hari Selasa di tanggal 6 Oktober 2026, saya akan menemani segala aktivitas Anda dengan single-single acik dari belantika musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Elkoger Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja Elkoger, ada juga informasi, ada juga tips menarik lain yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Elkoger Radio Bali bersama saya Kori Purnama sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Noko Gary di Bali. Ilmu manajemen itu bisa dibilang adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya mempunyai kabar baik nih Oko Girls. Langsung saja putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, jadi kampus STIMI Handayani ini merupakan kampus manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang juga pastinya terkenal, yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, dan juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang sekiranya

pulang dari ngampus gitu ya, mau rencana nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal set-set sudah sampai. Dari kampus Timi Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu pagi Alkogers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan, di Bali, dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music, more fun. 96.9.

96.9 Nogoger Radio Bali. Jujur Nogoger, siapa nih yang gajinya itu istilahnya numpang lewat aja ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 nya sudah mikir nih, aduh mau minjam uang ke siapa gitu ya. Atau mau cari uang di mana lagi, seperti itu Nogogers. Jadi saya sarankan dihindari seperti itu ya. Makanya ada katanya ya nih yang saya mengutip dari sebuah info ya, yaitu ada rumus 50-30-20. Nah artinya apa nih ya? Nah jadi saya jabarkan dulu nih Alkogers. Jadi 50% gaji Anda itu wajib untuk kebutuhan pokok seperti makanan ataupun uang sewa tempat tinggal dan juga bensin dan ya pokoknya yang wajib dikeluarkan selama sebulan. 30%-nya lagi itu buat senang-senang seperti itu, entah itu Anda healing seperti itu ya. Dan 20%-nya itu wajib Anda tabung di awal, bukan ditabung sisa-sisanya aja, bukan ya Kogers ya. Nah, jadi biar 50%-nya itu untuk kebutuhan pokok itu tidak jebol ya, alias tidak berantakan uangnya kemana gitu ya, arahnya tidak jelas ya. Kuncinya adalah satu ya Kogers, belanja pintar ya. Jadi saya sarankan juga jangan belanja harian ya, karena itu akan membuat Anda semakin boros ya, karena belum lagi bayar parkir ya, belum lagi bayar bensin perharinya ya. Dan juga ya, belanjanya langsung bulanan sekalian, dan juga cari tempat yang memang ada banyak promonya. Di mana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda Alkogers. Karena istimewanya memang selain lengkap, harganya murah, dan juga pastinya ada promo spesial setiap harinya tanpa menunggu hari-hari penting terlebih dahulu Alkogers. Jadi saya bocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Pocari Ion Water 500 ml. Ini juga mendapatkan potongan harga nih Alkoger sebesar Rp1.500, 2 pieces minimal 2 dan juga kelipatan 2. Ada juga San Mary Biskuit rasa keju ukuran 80 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp1.000. Ada juga Paseo Bathroom White yang roll, ini juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Dan ada juga madu TJ Murni ukuran 150 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Dan ada juga Babyo Minyak Telon Plus ukuran 60 ml, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Mama Bear Kapsul ASI Booster yang isi 30 di harga Rp49.700. Ada juga terakhir nih ya yang saya mau sebutkan, yaitu San Mary Biskuit di ukuran 80 gram di harga Rp1.000 saja. Dan memang masih banyak lagi nih Alkogers, promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gimana nih Elkoger? Saya penasaran ya sama menu makanan Anda ataupun menu makan siang Anda di tadi siang itu kira-kira apa aja nih ya? Apa mungkin nasi campur Bali ataupun ayam betutu, atau kira-kira masih bingung nih ya mau memilih menu makanan apa di siang hari ini nih ya. Saran saya cepatlah untuk putuskan mau makan siang apa kira-kira di siang hari ini ya, karena sudah tepat di jam 1 waktu di Elkoger Radio Bali, bahkan lebih 3 menit ya. Nah, tapi ingat juga nih Elkoger, istirahat siang itu ya pastinya bukan soal makan saja ya. Jadi ini waktu terbaik juga untuk istilahnya merecharge kembali tenaga Anda. Jadi habis makan jangan langsung ngegas kerja seperti itu ya. Kasih jeda dulu, mungkin barang 15 menit, barang 20 menit, ataupun boleh cuci muka biar seger gitu ya. Serta boleh juga nih untuk Anda yang suka ngobrol ya, ngobrol santai, siapa tahu dapat inspirasi ya. Dan juga jangan lupa untuk atur nafas Anda di siang hari ini. Dan satu lagi nih Elkogers, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati makan siangnya juga ya, jangan sampai makan siangnya terburu-buru, nikmati suapan demi suapan ya. Itu juga cara sederhana Anda untuk yang namanya mensyukuri apa yang sudah Anda santap di siang hari ini. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini Elkoger, entah itu istirahat ataupun masih berada di jalan di siang hari ini, dan juga bahkan sudah kembali bekerja, tetap semangat. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda masih di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Elkoger Radio Bali. Dan masih ada juga informasi serta tips menarik lainnya memang akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Elkoger Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
0: More music, more fun. 96.9
1: FM El Koga Radio Bali.

96.9 Iltugger Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mencari-cari tempat untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, informasi tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, saya jelaskan sedikit nih Iltuggers terkait dengan Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern nih Iltuggers, jadi itu bukan hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan, yaitu mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang memang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir nih Iltuggers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan juga berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Iltuggers, jadi boleh lihat dulu ya staf pengajarnya. Memang terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada terdiri dari doktor, profesor, dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit nih Iltuggers ke fasilitas kampusnya. Kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Lengkap sekali sudah saya jelaskan ya. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau boleh langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja?

96.9 Elkoge Radio Bali. Bagi banyak orang, kucing itu bukan sekedar hewan peliharaan saja, melainkan teman setia yang mampu menenangkan hati. Tapi tahukah Anda nih Elkogers, bahwa manfaat kucing bagi kesehatan mental itu bukan hanya perasaan Anda saja ya, tapi juga ini telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, menurut Scientific America di tahun 2019, suara puring atau dengkuran kucing itu memiliki frekuensi antara 25 sampai 150 Hz. Jadi frekuensi ini pastinya dapat menstimulasi hormon endorfin pada manusia, yaitu hormon yang biasa membuat kita merasa bahagia dan juga merasa lebih rileks lagi. Bahkan suara lembut itu juga dapat membantu menurunkan tekanan darah serta mempercepat proses pemulihan tubuh. Dan kehadiran kucing yang lembut dan juga tidak menghakimi memberikan rasa aman.

0: juga menenangkan bagi banyak orang yang kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Dan kucing ini juga bisa dibilang mengajarkan hal yang sederhana ya, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal yang besar. Karena melihat kucing berlari, mengejar bayangannya, tidur di atas kardus, ataupun memandang hujan seperti itu dari jendela, ini bisa menjadi momen kecil yang menghangatkan hati. Nah, dari mereka kita juga belajar untuk menikmati waktu, beristirahat dengan tenang, dan juga menghargai hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dan lewat dengkuran yang halus seperti itu ya, tatapan yang polos, dan juga kehangatan tubuhnya, kucing ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari, dan juga bisa datang dari hal-hal yang sederhana.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

96.9 Nelkoger Radio Bali. Pernah gak Nelkogers Anda berpikir ya, ataupun Anda mencari solusi seperti itu? Nah, kalau misalkan nasi itu tidak pernah menjadi makanan pokok kita pada saat ini, lantas apa nih yang harus kita makan? Ataupun pengganti makanan pokok itu apa kira-kira? Nah, kalau misalkan memang ada di antara Anda yang pernah berpikir kritis seperti itu ya. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri banyak sekali yang bisa kita konsumsi nih, Elkogirs. Padi itu telah dibudidayakan di Nusantara sejak masa lampau. Tapi hal ini tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat menjadikan beras sebagai makanan pokoknya itu. Nah, makanan pokok ini berkaitan erat dengan lingkungan dan juga kebiasaan setempat. Dan sebagian masyarakat itu mau konsumsi beras, sementara di wilayah lain itu lebih mengandalkan yang namanya makanan lain ya, seperti jagung, sagu, singkong, ataupun umbi-umbian. Nah, beras ini bukanlah satu-satunya perjalanan pangan kita nih, Alkogers. Sebelum beras populer, masyarakat itu memanfaatkan tanaman di sekitar sebagai karbohidrat. Nah, keragaman ini memang membentuk pola pangan berbeda di setiap wilayahnya masing-masing. Tanpa bergantung pada beras, masyarakat Nusantara pun banyak sekali mempunyai pilihan ya. Jadi semuanya memang dipengaruhi dengan kondisi geografis dan juga tanaman di daerahnya masing-masing. Dan sebagai contoh ya, di Indonesia Timur, sagu dari batang rumbia itu menjadi sumber karbohidrat, dan ada juga nih di Maluku dan juga Papua. Sagu itu diolah menjadi papeda yang memang disantap bersama ikan kuah kuning ataupun sayur ganemo. Nah, jagung ini juga menjadi makanan pokok di sejumlah wilayah. Dan diolah menjadi nasi jagung, butiran kecil hingga tepung, pengolahannya secara tradisional. Biji jagung kering ditumbuk halus menjadi tepung, lalu dikukus dan juga disajikan bersama lauk pauk. Nah, bukan hanya itu saja nih, Elkogers. Singkong dan juga berbagai jenis umbi-umbian seperti kentang, talas, kimpul, ubi jalar, apalagi ya. Dan juga masih banyak lagi yang mungkin saya belum tahu namanya di wilayahnya masing-masing ya. Dan itu juga turut melengkapi keberagaman pangan Nusantara kita. Nah, keberagaman ini membuktikan sumber pangan kita sejak dulu tidak bergantung pada satu tanaman saja. Apa yang tumbuh di sekitar itulah yang hadir di meja makan Anda. Dan kemungkinan nih, Elkogers, yang lebih masuk akal lagi itu justru bukan munculnya satu makanan pokok baru yang berlaku di seluruh Indonesia saja. Jadi keragaman pangan ini berdasarkan wilayah yang memang kemungkinan akan tetap lebih kuat daripada wilayah lainnya seperti itu. Jadi ya, contohnya saja sagu tetap utama di daerahnya, begitu pula jagung ataupun singkong ataupun sukun dan lain sebagainya ya. Nah, piring makan masyarakat Indonesia tidak akan seragam ya. Kalau misalkan nasi ya udah nasi aja seperti itu. Jadi tergantung dengan daerahnya masing-masing. Karena di Indonesia mungkin tidak punya satu pengganti nasi secara nasional. Sebaliknya, masyarakat mempertahankan pola pangan sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing.

0: Cepung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Om Swastiastu, Bu Sintia.
2: Om Swastiastu, yeah, Gek Tri, ada apa, Gek?
1: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain ende. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
2: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepu, rang-rang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
1: Wah, Bu Sintia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
2: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
1: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
2: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
1: Wih, suksema nih Bu Sintia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Sintia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama lo ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

Lagu yang bisa dibilang cukup legend, tapi masih hit sampai saat ini. Dan juga sekarang makin booming ya, bisa dilihat di berbagai sosial media. Lagu dari miliknya Backstreet Boys yang berjudul Shape of My Heart itu kembali hadir lagi di telinga kita seperti itu ya. Dan semoga lagu-lagu lama ini bisa hits terus sepanjang masa ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bernostalgia seperti itu, mendengarkan lagu-lagu yang mungkin cukup lama, bisa langsung dengarkan ataupun stay tune terus di 96,9 FM Elko Gear Radio Bali. Dan karena sudah tepat di jam 2 siang waktu di Elko Gear Radio Bali, itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa. We'll be right back.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9
1: エコガレディオバリ
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya

0: pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Eh, satu lagi nih, satu lagi, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9. 96.9. 96.9. El Cobra Radio.

96.9 Okage Radio Bali. Kiki Widanti menemani ruang denger Anda di ajang Sunset Program. Jadi buat Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore aja. Stay close.

Bangun sudah menjadi lagu pembuka kita di sore hari ini. Alka Girls diajang Sunset Program untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 ya. Gimana hari Anda Alka Girls dari pagi sampai sore ini? Semoga menyenangkan ya, dan happy selalu bawaannya, moodnya juga happy. Biar nanti ketika pulang rumah gitu ya, bertemu dengan keluarga, pokoknya harus happy bawaannya. Entah apapun itu yang terjadi di luar sana, pokoknya yang penting ketemu dengan keluarga, sama suami, sama istri, dan juga terutama sama anak-anak, Alka Girls ya. Itu kita wajib banget untuk moodnya itu dibagusin gitu kan ya, karena mereka selalu menanti kita, menanti kepulangan kita dengan selamat ya. Senang banget juga Kiki Widanti akan memutarkan lagu-lagu requestan Anda. Jadi kalau misalkan Anda lagi mumet nih sore hari ini, butuh asupan buat naikin mood, langsung aja request lagu favorit Anda. Sekalian juga kirim-kirim salam untuk orang terkasih. Silakan WhatsApp aja saya ke nomor 081236155969, dan juga gabungan melalui DM Instagram bisa banget ya. Langsung aja DM ke akun @elkogafm. Jadi buruan sekarang juga, hanya sampai jam 6 sore Alka Girls, bebas ya. Mau lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, bebas pokoknya ya. Yang penting ingat judul lagunya dan penyanyinya siapa ya.

0: querer más.
1: 96.9
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: 96.9

96.9 memang ingin lanjut kuliah lagi Alkagars di bidang yang sesuai dengan posisi Anda saat ini di tempat kerja, atau ya mendukung jabatan Anda di kantor, itu bisa banget Alkagars ya, biar gak ada istilah salah jurusan gitu kan. Langsung aja ambil kuliah di bidang ilmu manajemen. Tahu sendiri kan bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, jadi bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai bisnis wirausaha, itu pun juga memerlukan manajemen, karena tanpa manajemen semuanya bakalan kacau ya. Contohnya aja sekarang ini apa-apa itu udah serba AI, teknologi digital, itu sangat memerlukan manajemen, harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Sekolah manajemen terbaik di Bali atau kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani. Ini adalah kampus manajemen terbaik, paling legend, paling fokus dan juga paling spesialis ya, dan selalu konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi alumni-alumninya pun juga sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, dan juga bisnis sendiri di Bali ataupun luar Bali juga ada ya. Nah, untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Alkagers, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi buat Anda yang berminat untuk daftar kuliah manajemen di STIMI Handayani aja, informasi dan pendaftaran silakan hubungi WhatsApp 082 145 666 199.

spesial banget saya hadirkan ya untuk yang udah request terlebih dulu ya. Udah dari awal banget nih request. Ada Bowo katanya di seputaran Banyuwangi. Terima kasih sudah gabungan. Kak, aku mau request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Salamnya untuk Kakak aja. Terima kasih sudah gabungan. Terima kasih ya udah gabungan Bowo. Semoga terhibur dengan lagunya. Ada Agus juga di seputaran Dalung. Tadi minta lagunya Hindia, judulnya Everything You Are, saya puterin karena ini nggak ada judulnya ya, dia requestnya request lagunya Hindia gitu, judulnya apa belum dijawab sampai sekarang. Everything You Are semoga bikin Agus jadi semangat ya untuk sore hari ini, dan juga yang dengerin Alkogirs dimanapun Anda berada, semangat juga dengerin lagunya Hindia ya. Ada Pak Dekron ya. Halo Pak Dekron. Salam kenal Gek Kiki. Saya sebut saja Pak Dekron, lagi di jalan mau pulang ke rumah antar barang. Request lagu judulnya Tulus Teh Hijau. Salam untuk teman-teman aja. Terima kasih. Selamat bertugas. Oke, terima kasih sudah gabungan Pak Dekron. Ada Dwipa di seputaran Monang Maning, request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Salam untuk teman-teman di kafe, semoga semangatnya semakin membara. Asik guys, asiknya tuh gede banget Alkogirs ya. Terima kasih Dwipa udah gabungan untuk sore hari ini. Kemudian satu lagi ya. Yang udah gabungan di sini ada Adi Suputra dari Desa mana nih? Desa Jagapati ya, Kecamatan Abian Semal Badung. Bisakah request lagunya Astrid judulnya Tentang Rasa? Kiki, salam-salam untuk Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra. Ditunggu lagunya ya. Nanti bakalan saya puterin. Tapi sebelum itu kita dengerin satu lagu yang udah di request Bruno Mars.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Get it, 96.9.

96.9 Alkagar Radio Bali Mia di seputaran Kroya udah request lagunya Perunggu 33 kali ini. Kakak diputerin dong lagunya Perunggu yang 33 kali. Salamnya untuk aku aja buat Kak Kiki metugas aja. Thank you Kak Kiki cantik. Oh, thank you kembali untuk Mia. Lagunya sudah saya puterin, semoga terhibur ya. Kemudian di sini ada yang gabungan juga. Ada Ghostri, Ghostri di seputaran Batu Bulan request lagunya Bruno Mars judulnya Cha Cha Cha. Salam-salam untuk temanku aja. Ada Gaul, ada Mikhail dan juga ada siapa ini namanya ya? Siapa ini? Oh, Crown. Crown. Kayak Pak Dekron ya. Ini salam-salaman nih sama teman-temannya. Makasih loh udah gabungan ya untuk sore hari ini. Lagunya juga udah saya puterin, semoga terhibur ya. Lagunya Pak Dekron sabar bentar ya. Ditunggu aja. Kemudian dari via WhatsApp di sini udah ada yang gabungan dari Tabanan, Desa Tumarge, present bosku Made Hendra Saputra mau request lagunya Kotak judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai aja buat bosku. Terima kasih dan selamat bertugas. Thank you Made Hendra, ditunggu lagunya ya. Kemudian dari Tabanan kita ke Gianyar. Halo Kak Kiki, aku Tia di Gianyar. Hai Tia, lama gak gabungan ya. Kak, aku request lagu, tadi sempat gonta-ganti lagu karena belum masuk playlist lagu yang di request. Request lagunya Zan, judulnya Nobody Gets Me. Oke, tak cariin dulu ya, soalnya ini baru banget di request sama Tia ya. Salamnya buat kakak aja, terima kasih kembali Tia. Ditunggu ya lagunya ya, tak cariin dulu. Kemudian di sini ada Theo, Theo request lagunya Tulus juga judulnya Teh Hijau. Terima kasih untuk penyiar. Oke, ditunggu lagunya ya. Banyak juga yang request lagu nih. Ada Agus juga, Agus lagi. Ini tadi Agus, sekarang Agus juga. Agus di Batu Bulan. Request lagunya Bobby Charles, ada enggak kak? Judulnya I Must Be In A Good Place Now. Coba saya cariin dulu, sepertinya ada ya. Bentar saya bakal kabarin lagi untuk Agus ya, ditunggu lagunya. Salamnya enggak ada siapa-siapa. Thank you untuk Kak Kiki. Oke, terima kasih kembali sudah gabungan untuk sore hari ini ya.

0: dari Kecubung 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali. Kirim 96.9

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Oka Gear Radio Bali, Harry Stylist dengan singlenya Sign of the Time. Ini special request oleh Pratama di seputaran Tohpati. Salam-salamnya untuk aku dan juga untuk istriku yang lagi jagain anak di rumah. Semangat ya. Untuk penyiar, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali sudah gabungan. Dan juga untuk Alkogers yang mau gabungan, kirim-kirim salam juga bisa banget. Langsung aja WhatsApp ke 081236155969 ataupun DM Instagram @alkogafm. Ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore. Alkogers masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan di sesi kedua kali ini ya. Lagu-lagunya bebas, mau lagu Indonesia ataupun mancanegara. Jadi buruan gabung sekarang juga.

96.9 Okaga Radio Bali. Satu lagu ya, ini miliknya Bobby Charles, I Must Be In A Good Place Now. Ini di request oleh Matius di seputaran Singaraja. Salamnya untuk penyiar aja, terima kasih. Terima kasih kembali sudah gabungan. Kemudian di sini ada Dayu Mirah. Halo, selamat sore Dayu Mirah. Request lagunya Miss You Like Crazy miliknya The Moffat. Terima kasih sudah gabungan. Hendra Sutria juga request lagunya Is Your Love, tapi sepertinya lagu itu belum masuk playlist ya Hendra. Dari tadi saya sudah cari-cari, belum masuk di jam 5 ini pun juga gak ada ya. Mungkin bisa request lagu lain, ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore. Ada Dea juga di seputaran Nusa Indah, request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Teh Hijau tadi udah nyanyi ya, semoga Dea dengerin, sempet dengerin ya. Salam untuk diri sendiri aja, terima kasih. Terima kasih sudah gabungan untuk sore hari ini. Nia di seputaran Sanur, halo Kak Kiki, apa kabar? Kabar aku baik. Semoga Nia juga dalam kabar yang baik juga ya. Titip salam untuk adik-adik aku aja yang lagi pada nongkrong di rumah. Request satu lagu miliknya Sheila on Seven, judulnya apa aja boleh. Kalau bisa sih yang judulnya Itu Aku ya. Terima kasih Kak Kiki, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Nia sudah gabungan, ditunggu lagunya ya.

96.9 Alkagar Radio Bali. Untuk Anda nih Alkagar siang memang pengen banget gitu kan lanjut kuliah lagi, apalagi sambil nerusin usaha dari orang tua, usaha yang sudah dimiliki orang tua dari mulai usaha peternakan, atau mungkin juga ingin memperdalam ilmu di bidang pertanian karena di rumah banyak punya lahan supaya bisa digarap menjadi lahan pertanian ataupun juga agrobisnis gitu ya. Alkagar bisa banget lanjut dulu kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa, karena itu adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, terutama untuk yang ingin berkonsentrasi pada ketahanan pangan dan bahkan juga berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Alkagar, apalagi untuk Anda yang sudah punya usaha peternakan di rumah secara turun temurun gitu ya. Jadi itu wajib banget untuk dipertahankan dan juga dilanjutkan dengan keilmuan, dengan sains, dengan update-nya teknologi di zaman sekarang dan juga dengan cara yang berinovasi. Alkagers di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa itu ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada program studi agroteknologi, di sini konsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang punya nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika ya. Kemudian juga ada program studi peternakan, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian juga nutrisi dan teknologi pakan dan masih banyak lagi Alkagers. Selain itu juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya ini pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan dan juga pengolahan pangan termasuk juga pangan tradisional ya. Ada satu program studi lagi yang bisa Anda pilih di sana, yaitu program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Di sini konsentrasinya itu di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Ini juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti dan memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Oke, Garas. Jadi keren-keren banget ya program studinya, pantas dapat akreditasi unggul. Jangan khawatir, untuk pengajar di sana terdiri dari dosen yang sudah berkualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Fasilitasnya lengkap banget, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, full AC, ruang kelas bersih, free wifi juga ya. Jadi untuk informasi lebih lengkap Anda langsung aja hubungi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa dengan cara klik di sipenmaru.warmadewa.sc.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: That is Radio Bali, Roni Parulian, tak ada ujungnya. Ini spesial saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Sepertinya lagu ini udah jadi lagu penutup perjumpaan kita ya, Elka Girls, karena ini udah jam 6 sore juga. Makasih banyak untuk Elka Girls yang udah sapa-sapa dan juga request lagu beserta kirim-kirim salam. Saya juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah menyapa-nyapa saya, like-like postingan. Ada Eni, Ewi, kemudian juga ada Yanti, ada Gilang, ada Lohde, kemudian ada Putu Indi, ada Ari, ada Mita, kemudian juga yang terakhir di sini ada Surya yang udah gabungan ya. Makasih salam-salamnya, makasih udah gabungan juga, request lagu. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa menghibur Anda di sore hari ini, Elka Girls. Semangat ya. Dan buat Anda yang lagi kejebak macet di jalan, pulang kerja, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan, Elka Girls. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, Elka Girls. Goodbye.
1: All day, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9,

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak sakit, dan juga tidak bersin-bersin ya. Ketemu lagi bersama saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti.

FM Elko Radio Bali, resiko orang cantik adalah banyak yang suka. Tapi bukan berarti ketika Anda ngerasa kalau diri Anda cantik, perawakannya manis, cantik, kemudian ya idola lah bagi kebanyakan lelaki, Anda merasa menjadi seorang perempuan yang sombong. Meskipun Anda single, banyak yang suka, tapi kelakuan udah kayak yang putri raja aja gitu kan. Ingat ya, kadang-kadang kecantikan itu tidak dilihat dari bagaimana paras wajah body Anda saja, tapi bagaimana cara Anda memperlakukan diri Anda, bagaimana cara Anda menempatkan diri Anda di satu lingkungan pergaulan, bagaimana cara Anda bersosialisasi dan juga bereaksi dengan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda ataupun juga orang yang tidak Anda kenal gitu kan. Bukan berarti hanya terlihat dari paras cantik aja gitu kan. Kalaupun Anda adalah seorang wanita yang cantik, kemudian ramah, baik, kemudian supel dalam pergaulan, oh, nilai plus banget itu ya. Bersyukur banget yang dapetin Anda nantinya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Loko Radio Bali masih dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, masih ditemani saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti, dan juga masih euforia kemenangan Indonesia semalam melawan Thailand 4-2 di babak adu penalti. Penantian 30-an tahun Indonesia di Piala FIFA AFF ya, untuk sekarang namanya ya FIFA AFF ASEAN, FIFA ASEAN Cup. Kalau dulu AFF, kalau sekarang FIFA ASEAN Cup. Menang dengan mengalahkan 10 pemain Thailand, di mana di tim Thailand itu hanya 3 naturalisasi pemain luar, maksudnya pemain luarnya 3 orang, sedangkan di Indonesia full. Ya meskipun di babak tambahan waktu banyak diganti oleh beberapa pemain Indonesia, kalau gak salah cuma 2 atau 3 gitu kan, Rizky Ridho, Egy, sama lagi satu gitu ya. Dan Thailand main dengan 10 pemain karena sempat dapat kartu merah. Dan Indonesia dengan susah payah mengalahkan, meskipun bule semua pemainnya. Ini sebenarnya menunjukkan mental, Kogers. Mental kita sebenarnya masih kurang ya. Karena Thailand ini adalah raja Asia. Indonesia 4 kali kalah dengan Thailand ketika di final. Ya semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi lah ya, meskipun sudah menang semalam.

96,9 FM Melkobar Radio Balik Cinta adalah ketika Anda tahu bagaimana Anda memanfaatkan dan juga menggunakan uang bulanan yang diberikan oleh suami Anda. Bisa mengatur, ya kan? Jangan sampai belum akhir bulan udah habis. Ya kalau untuk beli keperluan rumah tangga sih gak masalah, tapi kalau untuk hal-hal yang lain ya ini. Makanya kalau belanja di Klendis, jadi bisa lebih save money. Karena di sana harganya murah, kemudian sering ada promo, dan yang paling penting itu adalah lengkap. Ya, harganya bisa dibandingkan dengan toko-toko lain yang ada. Tentunya di Klendis tentunya harganya lebih murah. Contohnya ada San Mary biskuit keju yang 80 gram roll, dapetin potongan harga Rp1.000. Promina yogurt melt strawberry yang 8 gram mendapatkan potongan harga Rp1.400. Ada Paseo Bathroom White yang roll ya, mendapatkan potongan harga Rp1.000. Kemudian ada Kata Oma gula aren 63 gram mendapatkan potongan harga Rp2.700 per 2 pieces. Ada juga apa lagi nih, Babyo minyak telon plus. Oh, Baby minyak telon plus 50

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar.

meraih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

107,9 FM Lekoger Radio Bali. Tuhan itu adil, Lekogers. Sangat adil kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ketika ada orang yang menyalahkan Tuhan terhadap nasibnya, itu adalah perbuatan yang sangat salah. Salah satu keadilan Tuhan adalah di Indonesia banyak ada cowok-cowok Lekogers. Banyak banget. Iya iyalah, penduduknya aja ratusan juta gitu kan. Tapi kalau di negara Latvia, cowoknya sedikit. Bahkan perempuan di sana berani bayar $3,000 per bulan cuma buat teman hidup. Oh nih, yang kelamaan ngejomblo di Indonesia, yang ngerasa pekerjaannya kurang srek, duitnya kurang banyak, bisa terbang langsung ke Latvia. Jadi total populasi wanita di Latvia tercatat sampai 53,5% sampai dengan 54%. Makanya banyak rumor kalau sekarang lagi banyak banget perempuan-perempuan di Latvia yang berani buat sewa pasangan cuma buat nemenin keseharian mereka aja. Ya siapa tahu setelah menemani keseharian tiba-tiba cocok ada hati, bisa langsung membangun rumah tangga.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, jam 7 malam waktu Elkoga Radio Bali. Gak kerasa ya, udah sejam saya nemenin Anda. Masih ada sisa waktu sejam lagi sampai di jam 8 malam nanti, tentunya dengan berbagai macam ya obrolan yang akan saya bawakan nanti. Dan juga lagu-lagu Indonesia koleksi dari Elkoga Radio Bali untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia di hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Masih sama saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Apa kabar buat yang baru stay tune, yang baru dengerin radio? Biasanya kalau dengerin radio pasti lagi di jalan, lagi di dalam mobil. Mau kemana malam ini? Mau cari makan? Oke, boleh. Silakan cari makan, tidak harus selalu tempat restoran yang mahal ya. Kadang-kadang tempat-tempat emperan itu juga makanannya enak-enak. Kalau gue sapa lagi yang ada di Jalan Tikumar Barat, oh banyak banget tuh pilihannya. Selamat makan malam. Semoga dengan seringnya Anda keluar bersama keluarga ataupun juga pasangan bisa lebih dekat lagi dengan orang-orang tercinta, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa saling curhat. Karena kedekatan seperti ini jarang lho guys. Terlepas dari kesibukan masing-masing, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang sibuk ngurusin rumah tangga gitu kan. Mumpung ada momen yang pas, waktunya gunakan sebaik-baiknya.

Melkoga Radio Bali, ingat ya, jangan sampai lupa kalau sekarang ini anginnya kencang, kemudian masih musim kemarau, jadi apa-apa gampang terbakar. Kalau mau bakar sampah, tolong jangan. Ini di belakang barusan ada orang kontrakan yang bakar sampah, langsung dimarahin sama Ibu Elkoga. Jangan ngawur Elkogers kalau bakar sampah sekarang ini, kalau bisa jangan, tolong jangan, karena kita gak tahu anginnya kenceng, kemudian bara api itu kan cepet banget ya nyamber ya, seperti halnya yang dialami di Tibu Beneng, Kuta Utara Badung, di desa Tibu Beneng. Ada nih satu villa senilai 2M di Jalan Aseman Bagus Banjar Aseman Kangin, desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara Badung, ludes kebakaran gara-gara ada penyewanya seorang warga negara Nepal. Ini alasannya kadang-kadang ini konyol ya. Dia pengen ngusir laba-laba ceritanya. Ya kan? Jadi awalnya dia ngerasa risih dengan seekor laba-laba yang mengganggunya di kamar mandi. Kemudian warga negara Nepal ini kemudian kepikiran untuk membakar kertas buat mengusir laba-laba yang masih nangkring di beberapa sudut kamar mandi. Ternyata ketika dia keluar dari kamar mandi menuju ruang kerja, kertas yang dibakar tadi terbang terbawa angin kencang dan menyambar atap yang berbahan alang-alang. Tuh, makanya jangan sampai Anda, rumah Anda kenapa-kenapa, ataupun juga lingkungan Anda kenapa-kenapa gara-gara hal konyol. Meskipun bakar kertas, tolong dijaga dan juga diawasi. Terlebih-lebih lagi kalau bakar sampah sembarangan, itu sudah ada aturannya, gak boleh. Jangan ya, tolong ya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu miliknya Biru Baru dengan Kelah Lagi udah ikut menemani perjumpaan kita pada malam hari ini di Home Studio Thomas Lee Musik Indonesia ya. Saran saya, kalau ada teman yang punya usaha, tolong jangan minta diskonan, apalagi minta gratisan, malu. Harusnya kita bisa membantu teman kita yang punya UMKM. Kita bantu mereka dengan membeli produknya. Itu baru satu hal yang support. Bukan berarti kita datang ke sana, kemudian kita atau enggak kita sebelum datang telepon dulu. Saya mau ke sana nih, minta diskonnya dong. Kan? Itu kalau saya kalau menurut saya itu adalah satu hal yang jangan sampai Anda lakukan ilegals, karena dengan cara seperti itu sebenarnya Anda bukan membantu teman, tetapi Anda menyusahkan teman. Apalagi buat teman yang baru buka usaha, kemudian dia dimintain diskon ataupun juga dimintain potongan harga, apalagi dimintain gratisan sama temennya, ya mau gak mau kan dia pasti gak enak dong ngasih diskon. Toh pun kalau memang Anda mau kesana, tolong jangan sampai yang punya usaha tahu, meskipun itu teman Anda ya. Karena takutnya nanti ketika Anda dilihat pasti akan dikasih diskon. Itu juga kalau saya sih, biasanya sih melakukan hal seperti itu ketika saya tahu ada restoran ataupun juga tempat makan, coffee shop atau apalah gitu kan. Itu saya kenal orangnya, misalkan teman gitu kan. Saya sengaja datang ke sana tuh tanpa memberitahu dia. Takutnya dikasih diskon, malu ntar dikira minta-minta.

96,9 FM Lekoga Radio Bali. Enak ya kalau sendirian, mau ngapa-ngapain bebas, gak ada yang ngelarang, gak ada yang selalu chat ataupun juga telepon. Pulang udah malam gitu kan. Sampai-sampai bisa mengumpulkan sesuatu yang fantastis. Contohnya apa Elko Girls? Contohnya adalah kondom. Jadi gini, tahun 2010 ada seorang wanita yang mengumpulkan sampai dengan 2000 lebih kondom dari mantannya dan juga orang asing, kemudian memajangnya di kamar sebagai karya seni. Aduh. Coba Anda bayangin ya, kondom beserta isinya kemudian dipajang dan itu katanya sebagai karya seni. Seninya di mana? Itu ngebayang baunya seperti apa itu kamarnya ya? Jadi seorang perempuan asal Norwegia, ini hobinya cukup gak biasa nih. Jadi dia sudah mengumpulkannya sejak tahun 2010 dan semuanya dipajang di dinding kamar tidurnya seperti pajangan atau trofi. Awalnya kebiasaan ini muncul dari ketertarikannya pada bau karet, tapi sering waktu hal tersebut berkembang menjadi koleksi yang benar-benar serius. Elko Girls, 2000 kondom beserta isinya dipajang. Kemudian ia mendapatkan itu semua dari berbagai sumber ya, mulai dari pasangan, kemudian orang asing, hingga membelinya secara online dengan harga yang bisa mencapai $77 per buah. Dan beberapa koleksi bahkan dilengkapi dengan foto orang yang menyumbang, kemudian dipasang berdampingan di dinding. Ya kan? Ya, semoga yang dipajang itu tidak berubah jadi janin.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
4: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
3: Ih, baca apa ngecek status sih?
4: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
3: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
4: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
3: Ini perpusai.
4: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM El Kogoridio Bali. Gitu ya, kalau jadi orang terkenal, segala memorabilianya bisa dijual mahal. Apalagi si artis ataupun juga orang tersebut yang terkenal tersebut sudah meninggal. Ya kan, contohnya nih, rambut gimbalnya Bob Marley dilelang sampai dengan harga 526 juta rupiah sepotong. Oh. Kirain kayak wig gitu ya, tapi ternyata hanya sepotong ya. Jadi dilelang di Inggris ya, harga awalnya sudah sekitar 5.000 pound sterling atau sekitar 112 juta bit awalnya, dan diprediksi bisa tembus 25.000 pound sterling alias sekitar 526 juta rupiah. Dan rambut tersebut disebut sebagai potongan rambut asli Bob Marley pertama yang masuk pelelangan sejak tahun 2003. Dan yang bikin makin unik, pemiliknya mendapatkan rambut itu langsung saat masih remaja tahun 1978 ya. Jadi waktu itu ia bertemu dengan Bob Marley setelah sang legenda tampil bersama The Wailers di acara Top of the Pops. Jadi setelah meminta izin, ia mendapatkan sepotong rambut gimbal sekaligus tanda tangan Bob Marley. Kemudian menyimpannya selama puluhan tahun di album tanda tangan sebelum akhirnya dilelang. Nah mungkin sekarang nih buat yang ngerasa sahabat Noah, boleh tuh minta rambutnya Ariel ya. Siapa tahu ntar setelah dia meninggal beberapa puluh tahun lagi bisa laku mahal itu potongan rambutnya.

96,9 FM Lekugar Radio Bali. Informasi terakhir dari saya untuk malam ini datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya. Tetap, jadi buat Anda yang pengen inovasi, suka belajar teknologi dan juga senang dengan sains, bisa dikolaborasikan semuanya tentunya di dunia pertanian. Karena pertanian modern tidak hanya sekedar bercocok tanam, tapi juga bisa di-mix dan juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan yang menarik buat Anda di dunia sains, teknologi dan juga inovasi ya. Di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi, kemudian ada peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan. Gak usah khawatir. Tenaga pengajarnya di sana terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian kelasnya bersih, ber-AC, terdapat laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap, ada juga free wifi dengan akses internet yang kuenceng ya. Dan untuk info lebih jelas, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau bisa Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Sudah jam 8 malam waktu Elkogar Radio Bali. Saya cuma bisa ngingetin Elkogers, ketika kita sudah mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, ya paling tidak bukan 100%, paling tidak sudah 80%, berarti itu sudah patut untuk kita syukuri. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalau kita jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan cara seperti itu, insya Allah nanti rezeki kita dan juga apa yang akan kita lakukan itu akan selalu dijaga sama yang di atas tentunya ya. Akhirnya dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Rudy Carson yang bertugas harus pamit. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College

0: College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Koka
1: Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Jumpa lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream, membahas review film, yakni film yang sedang viral-viralnya nih, Avengers Endgame, tapi yang edisi Encore Infinity Version, sampai jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Alesso, Heroes, Pahlawan. Kita semua bisa jadi pahlawan LKG. Tapi bagaimana jika pahlawan yang sebenarnya itu berjuang untuk menyelamatkan bumi, bahkan alam semesta? Wah, jawabannya adalah Avenger itu ya. Film yang luar biasa dan sudah tayang kembali. Yang edisi Encore ini merupakan pemutaran ulang versi perpanjangan dari film epic yang keluar tahun 2019 lalu. Jadi film Avengers Encore ini, yang Avengers Endgame ya, Encore ini keluar di bioskop pada tanggal 23 September 2026 lalu. Dan sampai sekarang juga masih tayang Elkoger. Jadi siapa nih yang udah nonton? Yang belum nonton, Bagas mau ngasih spoiler ya beberapa saat lagi. Karena seperti biasa, tiap hari Selasa, Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream, membahas tentang review film. Jadi buat Elkogers yang sudah nonton filmnya Avengers Endgame yang versi Encore, boleh banget nih gabungan, berikan pendapat Anda, kritik, masukan, atau sekedar kirim salam request lagu, boleh banget ya. Caranya gampang, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogfm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Music 6.9.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Biru Baru, Kalah Lagi. Ini mungkin lebih cocok dinyanyikan atau jadi soundtracknya Avengers Infinity War sebelum Endgame ya. Karena memang kalah banget tuh anggota dari Avengers. Ada Iron Man, kemudian Captain America, semuanya kalah menghadapi Thanos. Kemudian dilanjutkan di film keduanya, lanjutan dari Infinity War adalah Avengers Endgame, di mana ini merupakan cerita yang bersambung dari Avengers Infinity War. Jadi ceritanya yang sudah kalah tuh ya, timnya Avengers kalah melawan Thanos, akhirnya mencoba untuk bangkit dan mereka pun melakukan perjalanan waktu menghadapi Thanos di dimensi lain jadinya, atau timeline lain gitu sebutannya, multiverse sebutannya Alkogar. Wah, cukup rumit juga buat Anda yang gak ngikutin. Tapi pastinya film ini sangat menarik dan boleh Anda tonton, apalagi kita hidup di era yang pastinya sangat mengeluh-ngeluhkan film ini. Jadi merupakan pengalaman luar biasa, apalagi buat Alkogars yang belum pernah menonton Endgame sebelumnya. Karena ada banyak adegan baru dalam film terbaru Avengers Endgame yang versi Encore. Jadi ada beberapa adegan tambahan dan pastinya kualitas visualnya atau gambar yang ditayangkan jauh lebih bagus daripada film aslinya yang rilis tahun 2019 lalu. Cukup lama juga ya, perasaan baru kemarin nih Bagas nonton filmnya. Dan sebelum Bagas lanjut membahas film tersebut, ini Bagas mau sapa dulu yang gabungan di WhatsApp. Sudah ada Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Mau request lagunya Avril Lavigne, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi bersantai sambil nonton film kali ya. Enak nih di hari Selasa nonton film, karena kemarin kita udah puas nonton sepak bola. Selamat buat pendukung timnas, akhirnya kita menang setelah puluhan tahun ya tidak pernah meraih trofi bergengsi atau trofi yang resmi gitu pokoknya. Selamat buat kita semua, ayo kita rayakan sampai puas. Salam katanya buat bosku, makasih dan selamat malam. Selamat malam juga. Makasih kamu sapa, ada Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur Gaje, request lagunya David Arculeta, judulnya A Little Too Not Over You. Udah Bagas siapin, abisnya langsung diputar. Untuk filmnya, tolong dong bahas film Indonesia yang judulnya Virgo and the Sparkling, rilis 2 Maret 2023. Ini yang kalau gak salah ada pemerannya dari Zara ya, XJKT48. Ini kalau nggak salah film yang bagus juga, masuk ke universe-nya ada Gundala, kemudian ada beberapa superhero lokal juga. Tapi sampai sekarang kok nggak ada kelanjutannya ya. Kita nantikan saja apakah bisa superhero lokal menyaingi Avengers. Tapi sebelum Bagas membahas lagi ya soal Avengers Endcore ini, Bagas puterin dulu lagunya David Arculeta, A Little Too Not Over You.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Dahayu dari Fanny Sugi. Udah bakal puterin spesial buat siapa ini ya yang gabungan di Instagram. Ada Adi Suputra dari Kogers. Dari seputaran ambian semal hadir, kirim salam katanya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Wah, itu kayak gimana ya kalau di Avengers Endgame yang Encore ngomongin masa depan itu ternyata harus menggunakan time haze alias mengubah masa lalu. Jadi masa lalu yang diubah itu di mana mereka mengambil Infinity Stones atau batu abadi, batu yang memiliki kekuatan sakti ya, di mana batu-batu itu dikumpulkan dari berbagai waktu yang ada di masa lalu. Akhirnya setelah terkumpul, mereka menjentikkan jari yang konon ketika dikumpulkan semua batunya bisa mewujudkan satu permintaan. Kok mirip kayak Dragon Ball ya? Tapi begitulah kurang lebih ceritanya Kogers. Dimana mereka yang kalah melawan Thanos di film pertamanya Avengers Infinity War, ini akhirnya kembali menemukan cara untuk mengulangi atau menemukan solusi ya untuk mengembalikan orang-orang yang dihilangkan oleh Thanos di film sebelumnya. Jadi ceritanya mereka itu diselamatkan oleh Ant-Man yang kebetulan terjebak di alam kuantum. Jadi ketika Ant-Man itu salah satu superhero Marvel yang menjadi kecil masuk ke alam kuantum, dia ternyata bisa kembali keluar karena ada faktor keberuntungan, di mana ada seekor tikus tidak sengaja menekan tombolnya sehingga Ant-Man bisa keluar dari alam kuantum, dan akhirnya mereka pun menemukan cara untuk kembali ke masa lalu. Nah, tapi menurut film ini, konon katanya ketika kita mengubah masa lalu, masa depan tidak akan berubah. Jadi cukup rumit juga ya tentang perjalanan waktu, di mana akhirnya mereka menemukan solusi untuk mengembalikan setengah populasi dunia yang telah hilang. Nah, jadi setelah itu berlangsung, cukup lama juga filmnya, durasinya 3 jam nih Alkoger. Ini pastinya membuat penonton bertanya-tanya, setelah ini apa ya? Setelah ini apa? Ternyata setelahnya ada pertarungan yang super seru antara semua pahlawan Marvel di jagat semesta Marvel Cinematic Universe melawan Thanos dan juga pasukannya. Ini Thanos yang berbeda dari yang mereka kalahkan di film sebelumnya, Alkogers. Karena memang itu merupakan Thanos dari dimensi lain, dari waktu yang lain, dan pastinya memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi ada banyak sekali spekulasi mengenai Thanos mana yang lebih kuat. Tapi intinya ya kebaikan pasti menang ya. Namun sayangnya kemenangan ini membutuhkan sedikit pengorbanan. Dan sudah pasti salah satu superhero paling besar, paling utama di jagatnya Marvel ada Iron Man harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh dunia dari cengkraman ya jahat Thanos. Wah, ya, gini agak lebay bagas ceritanya, tapi memang begitu kurang lebih jalannya Alkogers. Untuk secara umum, film Avengers Endgame yang versi Encore ini ceritanya tidak mengalami perubahan. Kemudian yang sama adalah aksinya Thanos, misi Time Haze, mengulang kembali waktu di masa lalu, hingga pertarungan akhir yang megah masih sama persis seperti versi aslinya. Cuman kalau Bagas lihat-lihat, ini kayaknya ada beberapa footage atau cuplikan ya, ada beberapa adegan tambahan, mungkin sudut kameranya yang lain, kemudian ada beberapa hal yang sedikit-sedikit tambahkan yang tidak terlalu mempengaruhi alur cerita. Cuman ya kita melihatnya sedikit beda saja Alkogers, karena memang cukup lama berlalu, dan pastinya ada beberapa adegan tambahan yang tidak ada di film aslinya. Cuman itu sangat sedikit sehingga kita bingung bedanya di mana ya. Tapi ujung-ujungnya kurang lebih sama. Dan yang menarik di sini dari film Avengers Encore ada beberapa adegan tambahan. Tapi sebelum Bagas lanjutkan, kita dengar dulu lagu yuk dari Avril Lavigne, I Will Be.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari One Republic, Counting Stars, Menghitung Bintang. Maksud tarian spesial buat Komang Aryani yang gabungan dari seputaran Denpasar. Ini hadir lewat Facebook Messenger ya. Terima kasih banyak udah gabungan. Ngomongin soal bintang, alias menghitung bintang, pastinya udah banyak sekali hal yang dilakukan oleh kelompok superhero yang berusaha untuk mengembalikan semuanya, LKOGERS. Di mana Avengers Infinity War itu telah mengambil setengah dari jumlah populasi manusia di seluruh alam semesta. Dan akhirnya di Avengers Endgame, apalagi yang versi Encore ya, ini baru saja tayang beberapa waktu lalu, menceritakan kisah yang sama dengan yang ada di beberapa tahun sebelumnya. Jadi mereka itu melakukan beberapa hal yang wajib mereka lakukan pastinya untuk menyelamatkan setengah dari populasi makhluk hidup yang dihilangkan oleh Thanos di film sebelumnya. Dan pastinya film ini merupakan perpanjangan dari Avengers Endgame yang keluar dari tahun 2019 dan juga pemanasan sebelum film Avengers Doomsday yang akan tayang bulan Desember 2026 ini, LKOGERS. Jadi memang sebagai pemanasan ya, Avengers Endgame Encore ini difungsikan sebagai jembatan cerita untuk kisah Doomsday yang kembali digarap oleh Russo Brothers dan menampilkan Robert Downey Jr. serta Chris Evans. Jadi secara umum Avengers Encore sebenarnya hanya kembali menampilkan Avengers Endgame tanpa ada perubahan adegan, editing, ataupun pemain. Tapi yang menarik di film ini adalah munculnya beberapa footage tambahan yang khususnya dibeberkan di akhir tanpa mengubah cerita Avengers Endgame. Setidaknya ada 4 tambahan adegan dalam Avengers Encore. Nah, jadi memang adegan tersebut secara tidak langsung merujuk pada kisah Avengers Doomsday dan didasarkan pada sejumlah film atau serial Marvel Cinematic Universe yang sudah tayang. Jadi buat LKOGERS yang belum nonton film Fantastic Four atau nonton film Spider-Man Brand New Day, ini pastinya akan bingung. Ini menceritakan tentang apa ya? Nah, kemudian ada seriesnya Loki, juga LKOGERS wajib tonton ya untuk paham apa sih yang jadi tambahan di adegan Avengers Endgame yang Encore tadi. Dan sebelum Bagas ngasih spoiler mengenai adegan tambahannya, Bagas juga mau sapa masih di Facebook. Ada siapa ini hadir? Ada Kadek Giri dari seputaran Sanur. Meminta lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black yang judulnya Tak Terkalahkan. Nah, inilah dia yang diharapkan oleh pasukan superhero. Apalagi selevel Marvel ya, Marvel Cinematic Universe terdiri dari pahlawan-pahlawan luar biasa seperti misalnya Iron Man, ada juga Thor, kemudian Captain America, siapa lagi ya, ada Spider-Man juga ikut di sana, banyak pokoknya superhero-nya, LKOGERS. Saking banyaknya ini perlu bertahun-tahun untuk menciptakan cerita yang luar biasa hingga berakhir di film Avengers Endgame tadi. Nah, jadi buat LKOGERS yang ketinggalan harus pelan-pelan ngikutin dari awal ya film-filmnya. Mulai dari Iron Man, film pertama tahun berapa itu sudah lama sekali. Kemudian filmnya Captain America, kemudian Avengers yang pertama, dan seterusnya. Jadi buat LKOGERS yang ketinggalan, gak apa-apa, pelan-pelan saja. Dan di sana juga pastinya menceritakan proses bagaimana mereka itu berhadapan dengan musuh-musuh yang luar biasa, mulai dari siapa pertama itu ya, Loki, kemudian ada Ultron, dan terakhir ada Thanos di film Avengers terbaru. Dan pastinya yang terakhir adalah yang paling plot twist, karena Doomsday nanti akan menghadapi Dr. Doom, yang ternyata diperankan oleh Robert Downey Jr. yang juga menjadi Iron Man, LKOGERS. Ini buat yang ngikutin pasti bingung ya. Tapi pastinya mereka akan berusaha melakukan segala hal agar bisa menjadi tak terkalahkan. Seperti lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali, lebih dari Silon 7, lapang dada. Ini harus Anda lakukan apabila LKGers memang mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Karena realita sekejam itu LKGers. Dan ini mungkin yang dialami oleh Avengers, kelompok superhero dari semesta Marvel, di mana mereka ini dikalahkan habis-habisan ya, ada kalah telak oleh Thanos di film terakhirnya, Avengers Infinity War. Nah, jadi sebelum itu terjadi, harusnya mereka berlapang dada. Tapi mereka tidak bisa semudah itu, LKGers. Akhirnya mereka kembali ke masa lalu, mengambil beberapa hal, dan mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Jadi memang lapang dada ini perlu kita lakukan, tapi bukan berarti kita pasrah untuk memperbaiki masa depan. Gitu kurang lebih ya. Dan lagu tadi menandakan satu jam kebersamaan kita di Rest and Dream edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Masih bersama Bagas Krisna membahas review film Avengers Endgame yang Encore. Jadi ini ada rilisan ulang dari Avengers Endgame, judul yang sama. Namun ada beberapa adegan tambahan di akhir ceritanya, LKGers. Dan pastinya Bagas akan jelaskan lebih detail beberapa saat lagi. Jadi buat yang gak mau spoiler, wah, jangan ganti saluran Anda, tetap dengerin Bagas ya. Karena LKGers masih bisa kirim salam, request lagu, memberikan tanggapan mengenai film ini, atau mungkin memberbagi hari Selasanya. Setelah kemarin cukup bahagia karena timnas Indonesia menang di FIFA ASEAN Cup. Wah, seru banget pastinya. Yang mau gabungan, gampang banget, tinggal chat Bagas via WhatsApp 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, DM Instagram di @lkogfm atau di Facebook Messenger Elang Kosagagana. Bagas tunggu ya sampai jam 11 malam.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Zara Larsson, Midnight Sun. Bagas Utarian spesial buat Radit yang gabungan via WhatsApp-nya Bagas. Katanya kalau membahas soal Avengers Infinity War, kalau Infinity War lagi ya, Endgame yang Encore yang baru saja tayang, ini katanya kualitas gambar dan efek CGI-nya lebih halus. Jadi beda sama film asli yang keluar tahun 2019 lalu. Ya jelas ya, karena memang ada beberapa tahun untuk menyempurnakan kembali. Jadi gambarnya menurut Radit lebih bersih, warnanya lebih terang saat disaksikan di layar bioskop. Kalau dulu lebih gelap katanya. Bagas juga sempat lihat sih beberapa konten di YouTube menyebutkan perbedaannya ada pada kualitas CGI atau efek-efek khusus dalam film serta gambar yang dibuat sedikit lebih terang. Kemudian kalau dari review yang Bagas dapatkan di internet, buat LKGers yang nonton di bioskop, terutama dengan format layar besar seperti ada IMAX sekarang ya, ini katanya membuat munculnya rasa nostalgia yang kuat dan juga kemegahan emosional yang lebih dalam dibandingkan tahun-tahun lalu. Dan yang menarik di sini, setelah Bagas diskusi juga sama teman, ternyata after credit atau misalnya ada tambahan adegan setelah film berakhir, ini berbeda LKGers buat Anda yang nonton di IMAX dan nonton di bioskop biasa. Jadi kalau boleh Bagas sarankan langsungnya nonton di IMAX ya, karena di sana ada adegan spesial tambahan yang tidak ada di bioskop biasa.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠 아노 아노
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Judul yang sama, Kangen. Dan jika Anda sudah kangen, maka obatnya sudah tentu bertemu. Tapi bagaimana jika orang yang Anda rindukan sudah tidak ada di sisi kita? Jawabannya mungkin adalah dengan kembali ke masa lalu. Ini dilakukan oleh Kapten Amerika alias Steve Rogers yang menggunakan, apa sebutannya ya? Bukan menggunakan sihir ya, tapi ilmu pengetahuan alias time haste, di mana dirinya kembali ke masa lalu untuk mengembalikan Time Stone atau batu-batu lainnya pokoknya dari serinya Avengers Endgame. Nah, jadi di sana ternyata Steve Rogers itu tidak hanya mengembalikan batu-batunya saja, Alkogers, tapi dia juga kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan pujaan hati. Di mana ini juga termasuk dari salah satu footage tambahan yang hanya muncul di Avengers Endgame Encore, di mana perpanjangan adegan kisah Steve Rogers yang kembali ke masa lalu dan hidup bersama Peggy Carter. Kalau di film aslinya Avengers Endgame tahun 2019 lalu, ketika mereka berdansa, lalu mereka berpelukan begitu ya, ini sudah berakhir, sudah tamat filmnya sampai sana. Tapi di Endgame ini yang Encore ada gambaran Steve dan Peggy berdansa bersama di rumah sederhana mereka, di mana adegan Encore-nya diperpanjang dengan kehadiran seseorang. Langsung bagai spoiler ya. Jadi ketika Steve dan Peggy tengah berdansa, tiba-tiba ada suara ketukan dari arah pintu, di mana mereka khawatir ada musuh yang datang. Jadi Peggy membuka pintu sementara Steve Rogers bersiap memberikan serangan. Namun tiba-tiba Anda tahu siapa yang muncul di depan pintunya? Jawabannya adalah Loki. Tapi bukan Loki sembarang Loki, melainkan Loki yang ada di TVA, di mana ini ada dari seriesnya ya, cukup panjang juga. Jadi Loki-nya itu sudah berperan sebagai God of Time, alias dia tuh yang memegang semua tali dari semesta multiverse, itu kurang lebih Alkogers. Nah, jadi dalam adegan itu, Loki mengenakan pakaian dinas TVA-nya, ini Time Variance Agent atau sejenisnya itu ya, di mana dirinya menjawab pertanyaan apakah ada yang bisa dibantu oleh Peggy. Dengan tidak, tapi aku bisa membantumu. Jadi intinya Loki yang akan membantu, apa namanya, membantu Steve Rogers dan juga Peggy. Jadi mereka itu akan melakukan suatu perjalanan atau pertarungan, di mana ini jelas akan menjadikan spoiler di film Avengers Doomsday. Nah, jadi sudah jelas ya, adegan itu merujuk pada adegan dalam trailer Avengers Doomsday yang keluar pada Juli 2026 lalu, di mana itu menampilkan Loki dengan kartu identitasnya sebagai pegawai TVA. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa keberadaan Steve Rogers adalah penyebab inkursi terjadi. Jadi ini inkursi ini bagai jelasnya cukup panjang juga ya. Di mana di Avengers itu ada banyak semesta, ada banyak multiverse, misalnya Avengers yang kita tahu sekarang di film, kemudian ada juga semestanya X-Men, kemudian semestanya Spider-Man yang Tobey Maguire. Ini intinya ada banyak semesta, Alkogers, di mana ternyata semesta-semesta ini akan saling menghancurkan karena Steve Rogers egois kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan mantannya atau bertemu dengan orang yang dia sayang tadi, yaitu Peggy Carter. Nah, jadi karena satu hal, karena perbuatan demi mengobati rasa rindu, mengobati rasa kangen, demi rasa cinta yang luar biasa, ini justru menyebabkan pertarungan antara semesta. Gitu kurang lebih ya, dan Loki di sini datang untuk membantu mereka. Jadi kira-kira gimana ya kelanjutannya? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

96.9 Alkoga Radio Bali. Buat Anda yang menonton film Marvel sejak zaman dahulu kala, pastinya tahu ya, ketika filmnya selesai, Alkoga tidak langsung buru-buru keluar dari ruang bioskop. Karena setelah film yang berakhir ini biasanya ada post credit scene atau ada adegan tambahan setelah nama-nama aktornya, kemudian sutradara sebagainya itu semua sudah ditampilkan, masih ada adegan tambahan di ujung-ujung filmnya Alkoger, atau setelah semua cast-nya dibacakan gitu ya. Dimana ada beberapa post-credit scene di film Avengers Endgame Encore. Dimana dalam post-credit yang pertama, muncul rekaman Bruce Banner, yakni sebagai Hulk, yang sedang membuat video mengenai dirinya sendiri. Jadi di vlog itu, di video tersebut, Bruce yang tampak agak kusut atau sudah agak lelah ya, sudah poyok, berada dalam sebuah ruangan tertutup. Di mana dirinya sedang berada di sebuah ruangan berkilo-kilometer jauhnya yang ada di bawah tanah. Jadi Bruce Banner sedang mengembangkan penelitian soal pengaruh gamma pada sosok Hulk. Ini ada dugaan bahwa Hulk yang mengamuk dalam Spider-Man Brand New Day karena dikuasai oleh Jean Grey. Jadi buat Alkogers yang belum nonton Spider-Man Brand New Day, Bagas sarankan nonton dulu ya sebelum menonton Avengers Endgame yang Encore. Nah, jadi ketika Bruce sudah mulai menjelaskan penelitiannya, tiba-tiba terjadi glitch atau ada error ya pada komputer dan listrik di ruangan tersebut. Di luar sorotan kamera muncul sosok di hadapan Bruce dan berbicara kepadanya dengan bahasa yang memiliki aksen atau cara bicara yang unik. Sosok misterius tersebut meminta Bruce untuk ikut dengannya dan kemudian terjadi perkelahian yang disusul di mana munculnya terdengar teriakan dari Hulk. Padahal Hulk sendiri sudah diceritakan tidak lama muncul Alkogers. Nah, kemudian kameranya terjatuh di lantai dan ada beberapa garis hijau yang mirip dengan lantai singgasana Dr. Doom yang ada di tayangan special look pada Agustus 2026 lalu. Jadi bisa dipastikan bahwa Hulk sedang bertarung dengan Dr. Doom.

96.9 Elkoger Radio Bali. Udah jam 11 nih Elkoger, tapi Bagas belum selesai ya membahas Avengers Endgame yang versi encore. Karena yang berbeda dari film-film lainnya, ini ada adegan khusus yang hanya dimunculkan ketika Anda menontonnya di bioskop yang memiliki fitur IMAX. Dimana di post credit kedua Avengers Endgame Encore menampilkan ruangan kerja TVA yang sibuk. Jadi TVA ini adalah sebuah lembaga yang muncul di seriesnya Loki. Nah, jadi ada karakter yang namanya Mobius tampak masuk ke ruangan aula yang juga menampilkan foto Loki sebagai karyawan TVA terbaik sepanjang masa. Jadi di sana ditampilkan ada peperangan antar semesta. Jadi semestanya X-Men melawan semestanya Spider-Man, Tobey Maguire. Dan pastinya ada banyak sekali adegan lainnya yang hanya muncul di versi IMAX Elkoger. Dan terakhir ada teaser Doomsday, di mana penutup di ujung durasi Avengers Endgame Encore ini menampilkan suara besi yang ditempa, mirip dengan adegan Tony Stark membuat Iron Man ya pada tahun 2008. Namun kali ini kamera menyoroti sosok bertopeng emas yang serupa dengan Victor Von Doom. Jadi emang merupakan versi lain dari siapa nama pemerannya ya, dari seorang Tony Stark. Kalau Tony Stark kan jadi karakter baik nih, jadi Iron Man, tapi di akhir ini ternyata menampilkan karakter Dr. Doom. Ini memang merupakan plot twist yang luar biasa ya, from hero to monster atau musuh jadi yang anti hero kayaknya ya. Gimana sih bakal sebutnya Dr. Doom? Tapi itulah dia Elkogers, sebuah kisah yang cukup panjang mengenai Avengers Endgame Encore, dimana merupakan awal dari lanjutan film terbarunya Avengers, yakni Avengers Doomsday, akan rilis pada Desember 2026 ini. Semoga informasi yang bakal berikan mengenai review film Avengers Endgame yang Encore edisi hari ini ya di Resen Dream Review Film 6 Oktober 2026 bisa menambah keseruan malam hari Anda. Dan lagu-lagu yang Bagas puterin bisa menghibur Elkoger semua. Karena sekarang udah jam 11 lebih, itu berarti Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine. El Cobra Radio.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.